0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.